0: prima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
13: DPP kalau bisa ya kita naikkan ke DPP. Hendaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
14: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
15: ada hijaunya.
14: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
17: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
18: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
16: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
19: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tapi kita berharap
15: Gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyoganya mengikuti perkembangan zaman.
17: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Laporan khusus.
23: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
24: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
23: sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini, dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
24: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum

0: tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
4: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
2: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi dan

0: Forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

jemur ya untuk mendapatkan vitamin terbaik dari pancaran sinar matahari. Apalagi khusus di akhir pekan pendengar ya, biasanya di samping RRI Ampana itu sudah mulai rame ya di sana karena banyak pengunjung

di pinggir pantai, mandi pantai ya tepatnya. Nah, jadi pendengar, kemarin tepat di tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional 2026. Dan untuk meramaikan momen ini, pendengar, sejumlah tibon Hari Kebaya Nasional 2026 tersedia secara gratis dan bisa dibagikan ke media sosial. Di mana untuk Hari Kebaya Nasional 2026 tahun ini mengusung tema terkait pesona kebaya Indonesia untuk dunia. Tema tersebut, pendengar, menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana, melainkan identitas bangsa yang menyimpan sejarah, filosofi, dan nilai-nilai budaya. Pendengar, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah memasang tibon Hari Kebaya Nasional di foto profil Anda atau membagikan ke media sosial.

Jadi pendengar, Hari Kebaya Nasional itu diperingati bukan sekedar agenda seremonial aja ya, tapi negara memberi ruang khusus untuk menegaskan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia yang hidup di ruang publik, bukan hanya tersimpan di lemari atau tampil di panggung acara adat.

Oke, pendengar, selamat Hari Kebaya Nasional ya. Meskipun hari ini udah lewat sehari, tapi masih punya momen. Namun pendengar, terkait dengan Hari Kebaya Nasional, ada cerita ataupun ada sejarah sih bagaimana ceritanya sehingga 24 Juli itu dijadikan sebagai Hari Kebaya Nasional. Jadi pendengar, tanggal 24 Juli itu dipilih karena punya makna historis. Salah satunya terkait Kongres Wanita Indonesia ke-10 di tahun 1964. Jadi saat Presiden Soekarno hadir dan seluruh perempuan peserta mengenakan kebaya sebagai simbol identitas perjuangan bangsa. Selain itu mendengar, kebaya juga dipandang sebagai busana perekat bangsa lintas etnis di Nusantara. Pakaian ini juga dipakai dalam berbagai acara resmi, baik di dalam negeri maupun di forum luar negeri. Sehingga posisinya melampaui sekedar busana tradisional. Dan inisiatif Hari Kebaya itu datang dari komunitas perempuan berkebaya Indonesia dan didukung langsung oleh Kemenko PMK. Dorongan itu akhirnya

24 Juli ya. Oke. Ada beberapa makna yang perlu kita ketahui juga, di mana peringatan Hari Kebaya Nasional tidak berhenti pada ajakan memakai kebaya aja ya. Ada 3 tujuan yang melekat di dalamnya. Apa dia? Yang pertama, melestarikan budaya, menumbuhkan rasa bangga, dan menggerakkan ekonomi kreatif. Dari sisi budaya, kebaya juga dijaga agar tetap hidup di era modern, pendengar. Dari sisi identitas, kebaya dipahami sebagai simbol keagungan, ketangguhan, dan kelembutan perempuan Indonesia. Dan dari sisi ekonomi, peringatan ini ikut menghidupkan penjahit, pembatik, desainer, sampai perajin lokal. Oke pendengar, mari kita gerakan kebaya dari Bakti Budaya Jarum Foundation, juga mendorong perempuan memakai kebaya sehari-hari. Bukan hanya saat upacara atau perayaan khusus, arah gerakannya jelas, kebaya dibawa lebih dekat di kehidupan sehari-hari.

0: Oke, mendengar saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ke dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jo bu ana?
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan?
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar Anda dan keluarga? Kami selalu berharap kehidupan ini bukan menjadi lebih tidak baik, tetapi menjadi makin baik. Artinya, kehidupan berkeluarga di dalam keluarga makin membaik untuk menghadapi tantangan yang makin sulit saat ini. Anda bisa bayangkan, kalau keadaan makin sulit, apa-apa menjadi mahal, tuntutan makin banyak, kebutuhan harus banyak dipenuhi, lalu keluarga tidak solid. Makin kacaulah hidup ini. Ya, kami akan berbicara tentang sikap terhadap uang. Dan ini sangat penting. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur, dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Baik pendengar, sikap terhadap uang merupakan pemahaman seseorang mengenai uang berdasarkan apa yang dialaminya dalam hidup. Sikap terhadap uang merupakan suatu bentuk keteraturan tertentu dalam hal perasaan dan pemikiran terhadap uang. Semakin banyak pengalaman mengenai pemecahan masalah keuangan, maka pengelolaan keuangan akan semakin matang. Karena sikap terhadap uang ini terbentuk dari hasil belajar serta kemauan untuk mengerti tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang cerdas perlu mempunyai pengetahuan keuangan yang tinggi. Bukan berarti Anda harus pergi kursus untuk gimana nih mencukupi uang yang sedikit, uang setengah, uang yang super banyak. Tetapi berdasarkan apa yang dialami seseorang dalam hidup dan cara berpikir tentang bagaimana saya harus menggunakan uang ini. Ketika orang masih belum mempunyai uang, ya standarnya biasa-biasa saja. Seandainya saya punya uang segini, saya nanti begini. Tapi ketika uang itu bertambah, Anda berubah lagi cara berpikir. Saya ingin mengatakan bahwa uang itu ternyata dia berjiwa. dia punya pengaruh yang hebat. Saya kasih contoh, ketika Anda mempunyai 5.000, ini lagi gak ada duit nih, punya 5.000 perak, perasaannya lain. Mengeluarkannya juga penuh dengan perhitungan. Kemudian Anda punya 50.000, beda lagi. Perasaan lain lagi. Cara mau menggunakannya juga udah lain. 500.000, lebih lain lagi. 5 juta, lebih lain lagi. 50 juta, dan terus menerus. Berarti uang itu dia berjiwa dan dia berhasil mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan keputusan kita. Pendengar, pengelolaan keuangan yang cerdas perlu mempunyai pengetahuan dan kesadaran seperti saya katakan tadi, bahwa ternyata uang itu dapat mempengaruhi perasaan kita. Sehingga Anda harus berlaku bijak dalam menghadapi uang itu. Uang dapat mempengaruhi cara kita menatanya dengan baik. Tapi uang juga dapat mempengaruhi cara kita menatanya dengan tidak baik. Akibatnya, kita akan terjebak dalam masalah-masalah yang sebelumnya kita tidak pernah duga. Contohnya, ketika Anda masih biasa-biasa saja, hidup sederhana, tidak boros. Tetapi ketika Anda mulai berpikir tentang bagaimana ya, saya ingin memperoleh uang banyak dan Anda mendapatkannya, maka Anda mulai terjebak dalam hal-hal yang akan membuat Anda sendiri mungkin resah atau terperosok dalam hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani, dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini merupakan hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat dibutuhkan untuk merubah cara berpikir Anda terhadap topik yang sedang kami bicarakan. Setiap individu mempunyai cara pandang dan perilaku berbeda terkait dengan uang. Seperti saya katakan, uang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir dan bertindak secara irasional. Sikap terhadap uang dapat memunculkan sifat dan perilaku serakah, dendam, ketakutan, dan perilaku antisosial, atau dia selalu mencari masalah dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena uang dapat memberikan pengalaman psikososial bagi pemiliknya. Beberapa orang, mereka memandang uang adalah suci, ditakuti, dihormati, dan dipuja. Ya. Jadi uang itu sesuatu yang sangat penting. Dia terlalu suci. Sehingga kita memperolehnya juga, kita harus menjaganya, menyucikannya. Uang juga ditakuti. Ya. Wah, saya terima uang banyak begini, apa nanti ya? Kata dunia, tiba-tiba kok aku jadi orang kaya ya, karena bisa membeli segala sesuatu. Dia menjadi faktor yang menakutkan. Kemudian yaitu dihormati dan dipuja. Para ahli telah mempelajari psikologi uang melalui berbagai penelitian. Hal ini terungkap dengan adanya teori tentang money belief, money ethic, money attitude. Sikap terhadap uang menunjukkan bahwa uang memiliki banyak arti, banyak pengaruh, banyak masalah sesuai dengan tingkat pemahaman dan kepribadian seseorang. Di antaranya, uang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Sumber rasa hormat, kualitas hidup, kebebasan, bahkan kejahatan. Pendengar, begitu hebatnya uang dalam kehidupan setiap umat manusia. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap orang, dia pasti pernah memegang uang. Coba Anda cari di belahan dunia mana ada nggak orang yang nggak pernah pegang duit, sekecil apapun. Tadi saya katakan bahwa uang itu dia berjiwa. Apa yang akan membuat kita melihat uang sebagai sesuatu yang biasa saja, dan dia merupakan alat tukar normal yang tidak akan mempengaruhi kejiwaan saya? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar masih bersama dengan saya. Kami berharap melalui program ini, kami memberikan pesan-pesan yang sangat sederhana. Kami tidak akan memberikan sesuatu yang mempengaruhi Anda untuk jangan begini, jangan begitu. Tetapi kami memberikan bagaimana Anda banyak mempertimbangkan hal-hal untuk melakukan juga hal-hal yang baik dan benar. Hubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-1811. Pendengar, dalam penelitian pendapat dari Iamuchi dan Templer pada tahun 1982, mereka membagi sikap terhadap uang dalam 5 dimensi, yaitu yang pertama, power prestigious, kekuasaan gengsi, di mana diartikan sebagai sumber kekuasaan, pendapatan pengakuan eksternal, pencarian status, persaingan dalam pencapaian barang-barang mewah. Ini uang. Yang kedua, retention time, keamanan dan pengelolaan, yang berarti uang harus dikelola dengan baik untuk masa depan. Butuh perencanaan dan kehati-hatian dalam membelanjakan uang, serta penggunaan yang berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, distrust, ketidakpercayaan.

0: Ada hal-hal yang tadinya bisa dipercaya, ternyata ya dikasih 50 ribu bisa dikelola, tapi ketika dikasih 50 juta nipu, kabur, bohong. Nah, itu distrust. Kemudian yang berikut atau yang keempat, quality atau kualitas. Ini memberikan arti bahwa uang dapat menjadi simbol kualitas hidup dengan melakukan pembelian atas barang-barang yang berkualitas. Ya, karena apa? Ketika orang itu mempunyai uang, dia akan dihargai ketika dia bisa berbelanja menggunakan uang dengan barang-barang yang berkualitas. Ada orang mempunyai uang banyak, beli 5 mobil, bingung juga ya. Karena Anda gak mungkin hari itu kaki di satu mobil, tangan di satu mobil, kemudian mungkin mata di mobil yang lain, itu gak mungkin. Jadi uang ini juga sangat berbahaya, karena apa? Ketika Anda tidak melakukannya untuk hal-hal yang berkualitas, membelikan barang-barang berkualitas. Kalau Anda punya uang, laptop penting yang berkualitas dan baik. Mungkin kalau untuk seorang musisi, wah, dia kepingin menggantikan alat musik yang baik, yang berkualitas untuk menunjang karirnya. Atau ketika Anda seorang yang ingin belajar, mungkin tadinya S1, Anda ingin menjadi S2, ingin menjadi ahli di bidang yang Anda tekuni. Dan masih banyak lagi. Ini adalah hal-hal yang berkualitas. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, anxiety, kegelisahan, digambarkan dengan uang sebagai sumber kecemasan dan stres bagi pemiliknya. Sebenarnya uangnya gak salah. Uangnya tidak akan membuat Anda stres. Andalah yang membuat diri Anda stres karena uang itu. Mengapa? Karena Anda tidak mampu mengelolanya dengan baik. Motivasi untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab tumbuh akibat sikap yang positif terhadap uang. Sikap terhadap uang yang menganggap uang itu berarti akan meningkatkan kewaspadaan dalam merencanakan dan mengendalikan pemasukan dan pengeluaran secara baik, kreatif, dan tentunya teliti. Pendengar, tentu ada banyak pertanyaan. Mana mungkin kita bisa hidup tanpa uang? Kalau sudah ada uang, emang tidak boleh memiliki ini dan itu? Lalu kalau uang berlebihan, emang salah kalau kita jalan-jalan liburan ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang kita senangi? Semua bisa Anda lakukan dengan baik. Dan perlu Anda sadari, untuk mencapai semuanya itu, Anda perlu bekerja keras. Perolehlah apa yang Anda inginkan dengan cara yang halal. Karena pada dasarnya, kami ingin menyampaikan ini kepada Anda. Sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, uang adalah hal yang netral. Tetapi masalah timbul tergantung bagaimana kita menggunakan uang itu. Puas dengan hidup kita bukan berarti bahwa kita sangat kaya, melainkan kita memiliki keinginan yang lebih sedikit untuk memuaskan diri. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chalesi pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
5: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
6: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
4: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalamannya.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asengin, target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang.

0: dinamika olahraga dan peristiwa aktual lain.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Dore,

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia. Khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang, tetapi juga sampai ke Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksud untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lape dari Sumatera Barat.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pilihan lagu daerah kami sudah diurang dengan Anda. Selanjutnya akan hadir pilihan informasi yang kami rekam dalam Warta Berita Daerah Ampana.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Terperangkap oleh iming-iming keuntungan besar jadi pemicu banyak yang terlibat kasus narkoba. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau JUNAUNA dorong umat Islam perkuat silaturahmi tanpa memandang agama, ras, dan adat istiadat. Bersama saya Noviana Kalung, inilah Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Dukung kebijakan berbasis data Lapas Luk fasilitasi pendataan sosial ekonomi oleh BPS Banggai.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Banggai melaksanakan pendataan sosial ekonomi rumah tangga bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data sosial ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif. Pendataan dilaksanakan di lingkungan Lapas Luwuk dengan melibatkan petugas BPS Kabupaten Banggai yang didampingi oleh jajaran petugas lapas. PLH, Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk, Feldianto menyampaikan bahwa Lapas Luwuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh BPS sebagai bentuk sinergi antar instansi pemerintah dalam menghadirkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan bahwa keterlibatan warga binaan dalam pendataan tersebut juga mencerminkan komitmen Lapas Luwuk untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga binaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah.
2: Lapas Luwuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh BPS sebagai bentuk sinergi antar instansi pemerintah dalam menghadirkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data merupakan fondasi penting dalam menyusun kebijakan. Melalui pendataan ini diharapkan kondisi sosial ekonomi keluarga warga binaan dapat tergambarkan secara objektif sehingga menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan warga binaan dalam pendataan tersebut juga mencerminkan komitmen Lapas Luwuk untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga binaan dalam mendukung program-program strategi pemerintah.
1: Diharapkan hasil pendataan sosial ekonomi rumah tangga ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat, termasuk keluarga warga binaan, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan semakin tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau JUNAUNA dorong umat Islam perkuat silaturahmi tanpa memandang agama, ras, dan adat istiadat.
3: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten JUNAUNA, Muhammad Hamdi menyebutkan, Muslim diajari berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak ada larangan bagi umat Islam berbuat kebaikan kepada non-Muslim, bertetangga, bergaul, bersahabat, bahkan pemeluknya dianjurkan untuk menebar kebaikan dan keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
4: Ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan.
3: Keberagaman suku, agama, dan ras merupakan keunikan tersendiri yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena itu tutur Muhammad Hamdi, menciptakan kerukunan umat beragama menjadi keharusan tanpa melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Festival Budaya dongkrak pendapatan UMKM dan promosikan produk lokal.
1: Festival Budaya tidak hanya menjadi wadah pelestarian seni dan tradisi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya pengunjung selama kegiatan berlangsung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Koordinator Rumah BUMN Pertamina Kabupaten JUNAUNA Fauzia mengatakan, Festival Budaya menjadi sarana yang efektif bagi UMKM dalam memasarkan produknya kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Menurutnya, selain meningkatkan pendapatan, kegiatan tersebut juga mampu memperluas promosi produk lokal.
6: festival budaya memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku UMKM yang ada di Tojounauna. Karena selama kegiatan berlangsung, jumlah pengunjung tentunya meningkat sehingga produk-produk UMKM lebih dikenal dan penjualan juga mengalami kenaikan dibandingkan hari biasanya. Beberapa pelaku UMKM juga mampu mendapatkan omset hingga 2 kali lipat, terutama yang menjual olahan kuliner atau minuman serta oleh-oleh khas daerah Tojounauna. Selain itu juga dengan adanya festival budaya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya untuk UMKM, dan festival juga ini menjadi sarana promosi yang paling efektif untuk memperluas jaringan pelanggan.
1: Fauzia menjelaskan, produk yang paling banyak diminati pengunjung selama festival didominasi oleh kuliner, aneka makanan ringan atau camilan, serta kopi lokal khas Tojounauna. Selain itu, berbagai produk kerajinan dan aksesori buatan pelaku UMKM juga mendapat perhatian dan banyak dibeli oleh pengunjung sebagai cenderamata.
6: Produk yang paling banyak diminati oleh pengunjung pada setiap kegiatan itu khususnya kuliner, seperti makanan, cemilan, bahkan ada kopi khas lokal dari Tojounauna yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Tojounauna yang menjadi incaran dari masyarakat yang berkunjung pada event-event seperti festival budaya.
1: Fauzia berharap keterlibatan UMKM dalam setiap penyelenggaraan festival perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dengan demikian, festival budaya tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang mampu mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Terperangkap oleh iming-iming keuntungan besar jadi pemicu banyak yang terlibat kasus narkoba.
3: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan alasan pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojounauna. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
7: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diimingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba antar pun tiba-tiba banyak bayarannya.
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tojounauna sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Saudara, berikut kami sampaikan berita yang terakhir. Kasus human immunodeficiency virus atau HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat hingga tahun 2026, kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahwa HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Ramoh Titane bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bungkiriwang.
1: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
8: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang beresiko. Jadi yang beresiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok beresiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
1: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
8: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ada pun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
1: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
8: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitan untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Terperangkap oleh iming-iming keuntungan besar jadi pemicu banyak yang terlibat kasus narkoba. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau JUNA-UNA dorong umat Islam perkuat silaturahmi tanpa memandang agama, ras, dan adat istiadat. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator Erdiampana Rahmaun Titane, editor Sasri Alhasing, saya Novena Kalangu bersama operator Arthur Tanipaik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi.

0: Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. 4.42 menit, pendengar, kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadir untuk menghibur Anda dalam irama-irama dangdut yang akan hadir tentunya ya, kita jalan pukul 16 nanti. Anda juga bisa ikut bergabung untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda setelah sebuah lagu akan hadir berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu lagu mengawali jumpa kita sore ini penyiar, dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung 08218502652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar, Bailo?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Jadi penonton pertama
2: panas
1: sore ini.
2: Panas matahari,
1: iya. Bailo. Mau dengar lagu yang mana sore ini, silakan?
2: Lagunya Cita-Cita Tak, sakitnya di sini.
1: Sakitnya tuh di sini, gitu ya?
2: Tuh di sini.
1: Oh, oke. Saya cari.
2: Kita di mana? Di hati kah atau di mana?
1: Oke, boleh kirim lagi lagunya.
2: Nih, kirim-kirim buat Ibu Farda di San Serino. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Megawati bersama Bang Muterus Noli. Ada Ibu Rukmin Morotoba. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada juga Ibu Lina bersama Manur di Pusungi. Ada Ibu Eli, ada Papa Ros, ada Papa Nursin juga. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Okay, terima
2: Assalamualaikum
1: kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria Bailo Baru, sehat selalu juga bersama keluarga. Terima kasih sudah menjadi penelpon pertama di sore ini. Kita lanjut, Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Bro.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut, kalau kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oke,
1: Tojo Barat bergabung. Silakan.
3: Santa Hoki.
1: Santa Hoki.
3: Kalau masih boleh.
1: Masih boleh sekali. Silakan, buat siapa lagunya?
3: Iya, kalau masih boleh mau dikirimnya.
1: Boleh.
3: Di sana ada Bunda Rukmi. Ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Fatma, ada juga Megawati. Dan ada Pak Nurdin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Sore kembali, Bu Timang. Baik, satu menelpon lagi dinantikan lagu kita dengarkan. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sayang.
1: Sore kembali, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke,
4: lagu ada di Pusungi nih, di Pusungi.
1: Lagi di Pusungi. Baik, silakan. Lagunya yang mana?
4: Lagunya Maggie Z.
1: Judulnya?
4: Semut Merah.
1: Semut Warna Merah. Boleh dikirim dulu lagunya?
4: Kirim-kirim buat Ibu Ria tadi, makasih atas sapaannya. Bagi juga Ibu Timang. Dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, tiga penelpon dengan lagu yang di request kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut RD yang pada pendengar, kita lanjutkan kebersamaan di sore hari ini dengan penonton yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nur Jalan Maleo.
1: Ibu Nur Jalan Maleo, lagu dangdutnya silakan.
2: Lagunya Inul.
1: Inul.
2: Masa yang lalu.
1: Masa lalu. Boleh kirim dulu lagunya, silakan.
2: Kirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Kemudian selamat bertugas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Terima kasih dengan satu buah lagu dari vokal Inul Daratista. Baru saja di request. Masih menunggu penelpon berikutnya. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Silakan. Mertoba ya, betul?
3: Mertoba.
1: Lagu dangdutnya yang mana?
3: Lagu Duda.
1: Duda, baik. Lagu andalan turun lagi ya sore ini. Boleh kirim dulu silakan.
3: Kirim-kirim ada Ibu Megawati Sasyung ke depan, Ibu Yajika, Ibu Timang, dan ada juga teman saya di Jalan Rampang Baik, Pak Surayana bersama Ibu Hamra, dan ada Ibu Maskor, ada Ibu Ida, ada Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ratna.
1: Iya.
3: Dan semua-semuanya dalam hormat Tuhan, salam saya.
1: Baik.
3: Dan Nubur, kemudian kita operasi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menunggu satu telepon lagi dan lagu kita akan dengarkan pendengar 0821-2850-2652 Pro Dangdut RD yang panas sore ini. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Oh, sore.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Ibu Fatma, lagu dangdutnya silakan. Yang mana sore ini?
4: Lagunya Revan Ramon. Apa?
1: Apa?
4: Mutiara. Paruh suara.
1: Ah, yang mana judulnya?
4: Mutiara Hidupku.
1: Mutiara Hidupku. Oke, nanti dicarikan ya. Boleh kirim dulu silakan.
4: Semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik. Iya.
4: Semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin, amin, amin.
4: Kerja buat lu.
1: Iya.
4: Semoga selalu juga panjang.
1: Amin, amin. Terima kasih ya sudah bergabung Ibu Fatma. Sehat selalu juga bersama keluarga. Baik, 3 lagu di request. Kembali kita akan dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut bersama Radio Ambara Penyiar sore ini, dan kita lanjutkan dengan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Akhirnya siapa di mana?
2: Ya, siap penjaga toir.
1: Okay, Om Din, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Lagu dangdutnya silakan Om Din.
2: Kalau masih boleh.
1: Semua nyanyi tadi dia. Seriputar lagunya.
2: Pilih akan saja yang.
1: Baik. Boleh dikirim dulu lagunya, silakan.
2: Untuk Pak Nurfin dalam teat, Ratna Buang. Ada tadi Om di SD5 mau ke Pemani, mana kabar? Di Timbang Lima Tako, salam teman.
1: Oke. Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung Om Din di Labuan. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam dan selamat sore Bu Mutian.
1: Oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Apa kabar Pusungi sore ini?

0: kode-kode. Pak Ketua, gara-gara Pak Ketua ini coba kode-kode ini.
1: Iya. Ajak Bung Arthur.
0: Insya Allah, Bung Arthur saya coba ajak dia.
1: Iya.
0: Iya. Silakan.
1: Iya, mau minta lagu. Apa ya? Ada Menunggumu judulnya.
0: Judulnya menung. Ini dari judulnya juga ini mengkode ini ke menung mengkode.
1: Mengkode.
0: Menunggu. Ya dicarikan dulu ya.
1: Iya.
0: Ridho Roma ini saya temukan, boleh?
1: Iya, iya.
0: Siap. Boleh kirim boleh lagunya. Kirim.
1: Buat Ibu Eli, ada juga Mas Bangakoro, Bunda Uga, Bunda Rukmin. Bunda Rukmin, ini saya undang langsung Ibu Rukminnya datang besok. Soalnya nomornya Ibu Rukmin tidak aktif lagi dengan saya. Mungkin ganti nomor beliau. Iya. Ada Pak Yusno juga. Ibu Ria, Ibu Farda. Pak Nursin, Ibu Timang, Ibu Ratna, pokoknya buat seluruh ya pendengar Ampana di mana saya berada tanpa terkecuali.
0: Iya,
1: buat Bung Pian bersama operator, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga dan jangan lupa besok.
0: Insya Allah, amin. Iya,
1: oke deh, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina Pusungi bergabung sore ini. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo,
0: waalaikumsalam Bro Dangdut.
2: Halo, waalaikumsalam
0: Bro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ya, seorang Pandelengi.
0: Pandelengi, oke, silakan.
2: Om Deng.
0: Om Deng, mau dengar lagu mana Om Deng?
2: Pilih akan saja,
0: oke, boleh kirim dulu lagunya.
2: Pokoknya sama-sama saja, kecuali.
0: Oke.
2: Pianya begitu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Deng sudah bergabung sore ini. Lagu akan kembali kita dengarkan usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
3: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu, sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu pendengar di Pro Dangdut sore ini untuk Anda yang belum bergabung, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat sore, Bung Dian. Okay.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Mutar di Semuli.
1: Bung Mutar di Semuli. Silakan, Bung Mutar.
2: Meminta lagu dari Inul.
1: Sudah di request Inul yang lain.
2: Ini dia sudah.
1: Lagu yang mana?
2: Hamdan ATT.
1: Judulnya?
2: Itu dia katanya.
1: Hamdan ATT. Baik, boleh kirim dulu lagunya, silakan.
2: Ya. Kuat seluruh pendengar RRI tanpa terkutah di mana saja berada. Salam sejahtera. Buat Bung Mutar dan operatornya
1: Ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Ada Bung Mutar dan juga untuk semuanya sudah bergabung di Pro Dangdut RRI yang panah pendengar. Usai lagu akan hadir, kita akan lanjut untuk program acara yang berikutnya.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Seperti serius betul kamu Leroy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: lagu-lagu hiburan di sore hari Anda Pendengar. Dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Makassar Pro 1 Makassar untuk mengikuti Rumah Saripati Maju.
1: Bone dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampanang, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Bau-Bau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
5: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara multi tahun. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
4: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
6: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
7: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
8: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara.
9: Iya, iya.
8: kalau kemudian menjadi besi tua kan sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
7: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap alsintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah alsintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh alsintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan alsintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
9: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
10: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
11: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7? Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah, kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH, dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
10: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
2: Baik, mendengar informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
12: Baik, maaf. Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gemas Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang berdata Maksud kami sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
9: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
13: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
9: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
13: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas, hubungan seks yang berisiko yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ada pun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
9: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
13: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitan untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan, nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
12: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Majo sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
2: Baik, terima kasih. Kona Sutianto dari RRI Ampana.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya, akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
14: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyad.
15: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
16: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
15: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
14: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
17: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
18: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
19: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
18: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
17: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
0: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
20: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
21: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulawesi Tengah segera melakukan percepatan pelaksanaan raker Prof KONI Sulawesi Tengah, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
22: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
3: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
23: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
24: Karena sudah sekitar 50-70% yang butuh waktu lagi, karena seperti stadion itu orang-orang di itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu yang kondisi luar itu akan khusus
23: dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan Popda 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan Popda 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
4: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Bone sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
6: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama di Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
5: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai

0: lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
1: Kalau menurut saya, tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu, keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
0: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan, tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati. Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain.
2: Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
3: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
2: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
4: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian. Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
8: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati, padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahan.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena

dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Produa Hits Berjaringan.
2: 96.8 RRI Pro 2 FB.
3: Teman terbaik kamu.
2: Halo, hi everyone.
3: Halo, selamat malam.
2: Minggu.
3: Waduh, malam minggu ya?
2: Iya, Rai.
3: Ketahuan jomblonya ini.
2: Mau jomblo mau tidak, pokoknya di setiap akhir bulan kita akan bertemu teman-teman Skorwil 4 di Pro 2 Hits Berjaringan.
3: Sapa-sapa dulu dong semuanya yang udah bergabung.
2: Ya,
3: di
2: boleh kita sapa-sapa dulu mungkin
3: Zoom pada malam hari ini.
2: Betul, sudah ready kah semua dari kakak yang ada di RRI Mamuju. Halo, ha.
4: Apa kabar?
2: Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow. Ada ininya ya, ada efek-efek suaranya ya.
4: Sabar ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Tapi udah ya? Aman berarti siap banget, Kak ya. Kak Sugi ya.
4: Oke.
2: Berikutnya kemana, Rai?
3: Kita ke Kendari. Halo Kendari, selamat halo, malam.
5: Selamat malam Kak Rai dan Kak Indi.
2: Hai, ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
5: Yaya.
2: Kakak siapa?
3: Kak Yaya.
2: Yaya, oke. Semua tim di Kendari udah siap ya kak. Kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
3: Mana nih Bau-Bau?
2: Halo.
3: Halo Bau-Bau, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
6: Rizka di sini.
2: Kakak Rizka. Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya?
6: Betul.
2: Alright, alright, alright.
3: Rai, next, kamu mau kalau nyapa? Kalau udah dari Bau-Bau, kita ke Bone. Halo Bone, selamat malam.
7: Halo, halo. Makassar.
2: Ini Kori Lempet paling jauh dari Makassar.
7: Jauh sekali nih.
2: Dengan kakak siapa kak?
7: Malam hari ini dengan Kak Ayu.
3: Halo Kak Ayu.
7: Halo, halo juga berdua.
2: Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi. Rai mau nyapa kak, di teman-teman mana lagi nih?
3: Kita ke Ampana.
2: Ampana.
3: Halo Ampana, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Halo, ada pantun kah hari ini kak? Nanti ya.
8: Nanti aja ada pantun, belum persiapkan.
2: Dengan
8: Kona Sutianto, panggil saja
2: oke,
8: Tito.
2: Deka.
3: Audionya agak ini ya?
8: Gimana?
3: Agak ya, kecil.
8: Audionya agak kecil.
3: Cek.
2: Untuk teman-teman teknikku semangat ya.
3: Semangat untuk hari ini ya.
2: Juga lagi sibuk banget soalnya kak ya. Terus kita ke Toli-Toli. Halo kakak.
9: Halo, selamat malam Nindi, Rai.
2: Semangat yang saya tunggu-tunggu Rai ini.
3: Ya,
2: semangat yang saya tunggu-tunggu. Dengan kakak siapa nih di Toli-Toli?
9: Fitri Sia.
2: Kakak
9: Fitri Sia.
2: Fitri Sia, oke. Kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Fitri Sia, Kak Fitri Sia.
2: Oh Fitri Sia, oke Fitri Sia. Oke, Rai mau siapa? Apa
3: kita
2: yang mana lagi?
3: Kita ke terakhir nih ya. Terakhir gak nih? Palu. Boleh. Ya, kita ke Palu.
2: Oke deh.
10: Halo, selamat malam.
3: Halo kak, selamat malam.
2: Seperti biasa, malam. Palu aman jaya kak di sana?
10: Alhamdulillah aman.
2: Alhamdulillah, katanya Rai salamnya Beng Oki DM.
3: Oki DM.
2: Oh iya,
3: iya lagi ini banget ya.
2: Kak, senter besar. Oke lah ya, ini udah semuanya ini, nanti ya. Yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai karena Rai super tegang teman-teman.
3: Enggak tegang kok, aku cuma terpokok aja sama kecantikan kamu malam ini.
2: Siapa?
3: Kamu.
2: Saya,
3: iya.
2: Atau teman-temanku yang ada di
3: Karolipat. Boleh yang semuanya mana, deh, mana, semuanya malam hari ini semuanya. Waduh, ya oke deh kalau kita ada yang mau lewat dulu nih. Ada satu lagu dari Tulus Teh Hijau.
2: Oke, mari.

0: 96,8 di Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kita mau nyapa satu teman kita.
1: Dimana
0: gengnya
1: tuh?
0: Kita andalannya Mamuju. Yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam. Ada Kak Suara.
0: Selamat malam.
1: Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bagus tapi telingaku masih terhambat. Oke, gak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Suki siapin info update-nya, info hits-nya apa. Betul. Kita puterin dulu dong lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Kedua hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna featuring Monica Tahalea, Titik Nadir.
4: Ibanaku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, Indrawari, Seribu Kali.
4: Cukup aku milikmu, engkau
3: NPD, Sempurnanya Aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-cha-cha.
6: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
3: Tulus, jatuh suka.

0: hits era Mamuju untuk minggu ini.
1: Yap, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
2: Iya, sekali gitu langsung aja. Aku juga kepo nih, udah lama gak ke Mamuju. Padahal gak pernah.
1: Gak pernah ke Mamuju.
2: Langsung aja Kak Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
3: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya ada ya, udahlah kita teruskan aja kalau gitu. Oke. Untuk Mamuju di 9 hari lalu, tepat di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat juga, tentu juga termasuk kebanggaan Indonesia. Karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Persona Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow. Manakara. Itu di Pantai Manakara ya?
3: Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall Matos Mamuju. Dan ya kayaknya lebih adem ya, kayak mau siang, mau malam, seru aja gitu. Karena dalam mall ya. Cocok untuk kakak-kakak yang ada di Apro 2 Makassar ya, yang gak bisa kena panas dikit gitu.
1: Aku mah kalau panas-panas udah biasa gitu.
2: Iya.
3: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya. Iya.
2: Oke.
3: Penyelenggaraan eventnya ini juga memang sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat sendiri. Gitu deh.
2: Wih, ternyata Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren ya.
1: Manakara Fest.
2: Betul. Fair.
1: Aku kira festival.
2: Sudah salah.
1: Festival
2: Manakara. Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Ayo ngasih.
1: Kok dia aku enggak ada suaranya?
2: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya.
1: Sawadee kap. Kapung klap.
2: Kenapa emang harus masuk Thailand? Saya bilang
1: kayaknya tadi gak ngerti bahasa Korea, Kak.
4: Ngerti, tadi di mute.
2: Oke. Kita tahan dulu kayak ya. Cangkemanyo. Kita putar dulu
1: lagu hits di Kendari.
2: Yang hits di Produ.

0: Pro 2 Kendari.
1: Oke, itu tadi dia, yang ya, lagu hitsnya
2: Pro 2 Kendari.
1: Betul, sekarang saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
2: Kak Yes Yes, Kak Yayan. Yayan.
1: Kak Yes Yes, silahkan Kak Yes Yes.
3: Oke, okay, terima kasih Kak Rahi dan juga Kak Nindi.
1: Jadi di Kota Kendari ya, di bulan ini tuh lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026 yang memang dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah Kota Kendari. Dan menariknya, kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar untuk menyaksikan pertandingan final ya. Tapi juga diramaikan dengan pasar murah, kemudian ada bazar UMKM. Terus ada kompetisi e-sport dan berbagai door prize yang membuat suasananya semakin semarak. Ada anak-anak, remaja, orang tua tuh antusias berkumpul di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Wes, tapi Kak Yayan ikut nonton enggak kemarin?
1: Tidak sih. Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris, juara tiga kemarin, lumayan layak.
1: Oke, terima kasih Kak Yes Yes, sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya di Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Tapi sebelum itu kan Indi, kita bakal puterin dulu ada yang mau lewat.
1: Ide siapa
2: yang mau lewat? Jangan check out masalah. Oh,
4: iya. Ini barang yang lagi viral ya, katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
5: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
6: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
4: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
7: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
8: Masalah dibatalkan.
1: Masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Yeay. Kita bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
1: Oke, halo Kakak Diska.
9: Halo, selamat malam, Kak.
1: Sebelum kita jauh ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu, Ray.
2: Apa tuh yang mau lewat?
1: Lagu
2: hits Bau-Bau.
10: Radio Republik of Indonesia.
0: Young Kids di RRI.

0: Yeay, itu dia lagu hits. Betul. Dari Bau Bau
1: kan? Ini sangat-sangat hits memang ya. Sampai kita lupa kita mau menyapa Kak Ariska yang ada di Bau Bau, Kak.
0: Halo Kak Ariska.
1: Betul.
2: Selamat malam.
1: Iya Kak. Kak Ariska, sebelum ada penampilan yang spesial nih, mungkin boleh dong di-update. Apakah nih info update-nya nih? Silahkan Kak Ariska.
2: Iya, kalau kita Bau-Bau ya. Kan kalau Bau-Bau itu terkenal sama wisatanya ya, banyaknya. Bersepeda sambil berwisata. Ini menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Bau-Bau. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Bau-Bau Cycling Community, yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Bau-Bau. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Bau-Bau itu akan dilalui ya, sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuah foto ya, mulai dari Kepala Naga ya, di Pantai Kamal. Karena kan kalau kota Bau-Bau itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Bau-Bau, dan juga ada beberapa tempat yang ini menjadi lokasi andalan kota Bau-Bau, yang dimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Berkunjung ya di kota Bau-Bau. Kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Bau-Bau.
0: Wait, abis ini kita OTW ya kan India?
1: Mau booking pesawat dulu ya?
0: Iya boleh.
2: Nanti saya jemput.
1: Wait, serius Ki Karisa, aku catat dong. Catat kini.
0: Kirain dibiayain.
2: Catat. Pokoknya kalau datang hubungi saya, pasti jemput, mau lewat-lewat laut, udara, darat
0: boleh.
1: Oke, oke. Ada penampilan spesial nih katanya dari Bau-Bau ya Kak?
2: Iya, ini sudah di Yudi.
1: Oke, halo Kakak.
3: Halo Kak. Halo, saya Tanibu. Halo, program Makassar.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
2: Iya, malam-malam ini Yudi ada dua lagu yang bakal ditampilkan. Iya. Yang tentunya, nanti ini ada dari Sleng, Kutak Bista, dan juga SP12 Putri Iklan. Kayaknya langsung saja ya Kakak Raya Kandi ya.
0: Boleh Kak, boleh.
1: Aku siap menjuri.
2: Oke. Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Sleng Kutak Bista.

0: Yeah.
1: Oke, terima kasih Yudi.
0: Sama-sama Kak Rizka.
1: Yudi, halo. Bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya Yudi itu apa saja?
0: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FL's Band di Lampung waktu itu.
2: Wow.
3: Keren.
1: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga Kak Nindi Karaya ya. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid ya, itu suaranya merdu sekali.
0: Masyaallah. Alhamdulillah Kak Rizka, alhamdulillah.
2: Tinggal bangun keluarganya aja nih kayaknya.
0: Amin doain.
2: Amin.
0: Doain aja Kak Nindi Karaya.
2: Amin.
1: Oke. Terima kasih ya Kak Yudi ya.
0: Iya, sama-sama Kak Rizka. Iya, sama-sama Kak Raya, Kak Nindi.
2: Yes, terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman ada di bau-bau ya.
1: Oke,
2: kita
1: baik.
2: Langsung menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
3: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
1: Halo.
2: Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
1: Lewat mana ini?
2: Lewat mana? Kayu, aku tenangkan dulu ya pakai lagu hits Kak Ayu yang ada di area remote, boleh Rai?
3: Boleh.
1: Lagu hits RRI Boni.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Bonek kan. Ini lagu hitsnya Bonek nih.
1: Betul. Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya rekan Ayu yang ada di Bonek.
2: Ya, terima kasih di studio. Kok jadi reporter ya?
1: Benar-benar.
2: Ya kalau di Bonek meskipun yang lagi hits sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak mau bahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bone. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajo, kita mau perkenalkan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi

0: bagian premiumnya Bone yaitu di kawasan Tangkulara. Kurang lebih
1: Tangkulara.
0: Betul, betul. Ini kalau di Makassar kayaknya Gusung ya. Kalau di Bone kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bone di Pelabuhan Bajoe. Kita harus naik kapal dulu selama 15 sampai 20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Biasanya juga ada jam-jamnya nih kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat lah, sampai malam, Mbak.
2: Berarti bagus banget ya,
1: bagus
2: kan
1: ini. Bagus banget, tapi aku pernah ke Bone, Kak.
0: Bagian mananya?
1: Di mana?
2: Ke Bone kemarin, ke RRI Bone aku. Ke
1: Taman Arupalaka.
0: Oh, yang di Lapangan Merdeka.
2: Oh iya, iya, Lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka kemarin.
1: Lapangan Merdeka di situ. Masih hits ya, Kak, ya?
0: Masih banget hitsnya.
1: Oke, thank you banget Kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bone. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya, Kak, ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Iya.
2: Next, kita berpaling lagi nih kan ini.
1: Yes, kita berpaling kemana, rekan Rai?
2: Kalau dari Bone tadi kita ke Toli-Toli lagi ya. Nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Rai sama Indi.
1: Selamat malam. Kalau di Toli-Toli ada Kak Fitrisha.
2: Kak Fitrisha.
3: Betul. Ada yang kurang kalian malam ini?
2: Apa? Apa?
3: Kacamata.
1: Iya benar.
3: Biasanya identik kacamata
2: ini. Harusnya pakai kacamata. Iya.
3: Biasanya itu kacamata hitam itu kalau Pro 2 Heatleach, Pro 2 Heatleach, Pro 2 berjaringan.
2: Iya, Kak, aduh sayang banget kita kurang prepare aja nih, Kak.
1: Nantilah kayak kalau kita ketemu nanti kita pakai kacamata lagi ya.
2: Kita dengerin dulu nih musik yang lagi hits di Toli Toli.
1: Mari.
4: Pro 2 Hits berjaringan. Yang lagi hits di Pro 2 Toli Toli. Let's go. This is your radio.

0: Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Pro 2 Hits Berjaringan.
0: Pro 2 RRI Toli Toli. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Yes, itu dia tadi lagu-lagu yang hits di Toli Toli. Sekarang boleh update-annya Kak, apa aja nih yang update di Toli Toli dari Kak Fitrisha?
3: Ini ada dua informasi hits ya yang update. Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Toli Toli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Toli Toli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa, lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah, itu satu info hits. Dan ada lagi satu ini ya, dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah. Itu resmi berakhir, dan pastinya kalau Toli Toli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman, dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Toli Toli.
2: Jujur tadi kulihat Lisa, ku dengar Lisa Blackpink yang
4: iya,
2: ada di Toli Toli.
4: Kaget,
2: saya kaget ya, ternyata
4: Lisa Blackpink ada di Toli Toli.
2: Yeah. Jadi siapapun yang lihat Rai, tolong diambil.
4: Baik banget, parah dah.
2: Coy, gimana nih? Langsung aja. Oke, terima kasih Kak.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak. Teman-teman yang ada di Toli Toli.
3: Betul. Terima kasih.
2: Oke.
4: Next. Kita ke Ampana. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
2: Tabe dulu.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tau baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Oke, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
2: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
4: Betul,
2: beberapa udah selesai, tinggal 2 lagi. Tiga deh sama kita ya.
4: 3 sama Makassar.
2: Yes, kita ke Ampana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nindi dan juga Kakak Rai.
2: Ada pantun Pak Ustadz. Soalnya kalau lihat Pak Ustadz masih pantun di kepala aku. Tapi gak apa-apa kalau udah disiapkan nanti.
4: Kayaknya udah disiapin deh.
9: Lagi
2: tapi
9: mikir.
2: Tapi mungkin sambil nyiapin Rai, kita putar dulu tahu anak.
9: Boleh.
4: Lagu hits dari Ampana.
10: Pro Hits Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, Kona
2: Sutianto ya. Agak.
1: Boleh nih kak, apa yang hits tahu di Ampana anak-anak kak?
2: Iya, ada yang lagi hit ya dari kota Ampana ya. Kalau biasa kita dengar kalau nyirih atau nginang, makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya hanya lebih populer di apa di timur Indonesia ya, Jayapura. Tetapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana. Ya kan mereka makan sirih sambil bahkan sampai ada komunitasnya, Kak. Ya kan ada komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitasnya. Sempat juga diundang di RRI komunitas pecinta sirih ya kayak gitu. Yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya segudang kesehatan kakak ya. Bahkan mereka itu rela merogoh kocek itu sampai dengan apa ya luar biasa ya, karena mendapatkan bahan-bahan lainnya itu bukan hanya dapat Indonesia tetapi mereka datangkan mulai dari India, Pakistan sama Bangladesh.
0: Wow.
2: Iya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul misalkan lagi ada kalau jamaah masjid misalkan atau lagi yang ada ngopi ya di dekir atau di mana saja itu paling banyak itu bawa peralatan perlengkapan nyirih lah kayak gitu. Ada kapur, gamber, ada safarun dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang unik itu ketika mereka lagi asik ngomong itu asik yang kelihatannya itu bagus itu mulut mereka merah semua.
1: Kayak
2: gitu. Kalau mau
0: tapi
2: coba?
0: Kakak, ya. Kakak pernah coba enggak?
1: Coba enggak?
2: Ah, sudah sering kucoba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
2: Cocok mi.
1: Tidak cocok. Cocok. Oke, jangan dipaksakan kak meskipun mungkin tren ya.
2: Iya kan. Dan kemudian cocok ya. Kemudian mereka juga menyadari bahwasannya sekalipun punya manfaat yang berlebihan punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan daun sirih juga punya ada efek negatifnya juga bila berlebihan seperti ada tembakaunya atau zaparunya berlebihan atau kapurnya berlebihan ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir saat mengunyah. Betul. Seperti itu kakak. Gak
0: bisa berlebihan juga
1: ya. Gak bisa. Betul. Sama tuh kayak perhatian juga kasih sekadarnya saja. Gak usah berlebihan.
2: Terima kasih kakak Nindi dan Rai.
1: Terima kasih kak Setianta. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
0: Oke okay. Siap. Next kita ke Palu.
1: Yes.
0: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
3: Hai, selamat malam.
1: Center besar ini, center besar.
0: Center besarnya di Palu, Di. Ada Oki DM.
1: Ada juga Nadila DM. Oke, Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya. Yep.
4: Lagu hits di Pro 2 Palu, minggu ini.

0: Oke, jadi lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Mm-hmm. Yang lagi hits boleh nih di spill Kak, di etalase mana nih Kak Nadila nih?
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini, tepatnya malam ini, Kakak Nindi dan Kak Ray ya.
1: Rai.
2: Oh, Rai. Oke. Okay. Yeah. lagi ada Festival Danau Lindu di tahun 2026 ini yang kemarin itu baru aja dibuka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enau yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jaman.
0: Agak jauh
2: dan
0: ya?
2: Agenda ini itu berlangsung setiap tahunnya begitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi, wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini di 2026 adalah Lindu the Majestic Land, merayakan warisan peradaban dengan tagline khasnya adalah Lindu bikin rindu. Kayak gitu.
0: Lindu bikin rindu.
2: Iya, Lindu bikin rindu.
1: Nah, yang rindu-rindu nanti ada teman teknikku satu Kak mau ke situ bedeng. Malam ini mau berangkat. Mau nih ke Kak Surahman. Nanti lah ya Kak Surahman enggak didapat nih juga ini kalau berangkat.
0: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
1: Sudah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak.
2: Terima kasih.
1: Nadila, salam thank untuk you. Teman-teman yang ada di Palu Kak ya. Yeah.
0: Oke, next mungkin kita kemana ya? Kita balik kampung aja.
1: Coba yang ada teman-teman di Makassar, kita sapa dulu. Halo.
0: Halo Makassar.
1: Halo yang di Makassar.
0: Halo.
1: Halo. Jawab betul lagi. Oke, di kota ini kita ada di beberapa satker Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih.
0: Belum unjuk gigi.
1: Lagu dulu deh.
0: Kalau gitu lagu dulu kita putarin ya.
1: Mari. Radio Republik of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Membuka hati
4: tulus, tes hijau.
3: Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa jatuh.

0: Ya, itu dia yang hits di Kota Makassar.
1: Betul.
0: Next, kita bakal tahu nih apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih Kak Nindi. Kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
1: Iya, ya Allah, saya suka rasa excitednya. Jadi untuk teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya. Jadi besok itu di tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
0: Nabuka Nusantara, wah. Betul. Apa tuh Kak Nindi?
1: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
0: Boleh banget.
1: Jadi saya juga harus dong parenting.
0: Harus banget
1: betul.
0: Sih.
1: Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya AKAR, alias ini naikana kaci balok national disaster.
0: Apa tuh kan?
1: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui medium seni visual.
0: Wow, gitu. Keren.
1: Jadi
0: banget
1: ada,
0: ya.
1: Akan ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar yang ada unsur akarnya.
0: Wow, itu di mana Kak dilaksanakan?
1: Itu di Makassar Creative Hub Nusantara. Wow, itu ada di Pantai Losari.
0: Gratis enggak?
1: Gratis dong. Okay. Masa bayar?
0: Nanti
1: gratis.
0: Kita pergi ya bareng.
1: Berdua.
0: Libur kan besok?
1: Aku enggak. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
0: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh ya, besok gaskan, ya. Oke Kak Nindi, thank you banget infonya.
1: Thank you, aku pulang gitu ya. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
0: Iya, sayang banget. Padahal kayak masih serasa pengen deket.
1: Betul, masih ngobrol, pengen ngobrol
0: yang lain
1: ya.
0: Tuh, di
1: betul. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, Palu, Bau-Bau, Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
0: Toli-Toli,
1: Bone, Toli-Toli,
0: Palu juga.
1: Betul, udah.
0: Udah, aku udah.
1: Kita udah lama nih. Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari ini.
0: Boleh banget nih tim teknik nih. Wah, luar biasa banget lari semua nih.
1: Terima kasih, gak kelihatan.
0: Thank you banget udah memperjuangkan Pro 2 Hits Berjaringan untuk hari ini.
1: Oh iya benar. Gitu. Kalau gitu, makasih teman-teman.
0: Makasih
1: kru yang ada di Koru yang lempar.
0: Terima
1: kasih juga Rai. Terima kasih PA aku malam hari ini. Yeah. Ada Enggi Suci Hilyani. Harusnya dia di Bone tapi dia ada di sini. Ini kita kasih cukup-cukup 1 jam nah karena banyak sekali sisanya. Kalau gitu selamat malam minggu.
0: Selamat malam minggu. Semuanya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye semuanya.
1: Assalamualaikum.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personel Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang aksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perkemanusiaan. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar nih asin. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian gitu.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian gitu.
14: 5 orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih itu udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh?
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos saya ini aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kreangnya.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM, Radio Republik Indonesia, Ampana Radio Kita Sambria. Apa kabar semuanya? Semoga di malam hari ini saya jumpa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk menikmati malam minggu Anda, semuanya dalam keadaan berbahagia, happy selalu bersama keluarga, orang-orang terkasih, senantiasa menjaga hubungan baik antar.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Masih bersama saya Kona Sutianto Lasangoli yang menemani Anda di malam hari ini pendengar. Menemani malam akhir pekan Anda. Malam minggu, malam yang sangat istimewa bagi Anda yang tengah menikmatinya ya. Kami ucapkan selamat menikmati malam. Malam-malam Anda pendengar. Semoga kebaikan senantiasa akan menjadi dalam hidup kita semua, amin. Pendengar yang masih tetap stay tune di 93 FM, Anda juga yang lagi berkendara malam hari ini ya, tetap berhati-hati, patuhi aturan-aturan lalu lintas. Karena kecelakaan itu sebagian besar diawali dengan pelanggaran berlalu lintas. Dan pelanggaran ini akan yang akan mengakibatkan kecelakaan tersebut, pendengar. Ya namanya juga pelanggaran ya. Sesuatu kalau dilanggar pasti efeknya tidak baik. Maka hindarilah berbagai macam bentuk pelanggaran. Apakah itu pelanggaran di jalan, pelanggaran secara pertemanan, iya kan? Maka harus kita mengedepankan daripada adab. Mungkin seperti juga dengan hubungannya. Jangan sampai ada pelanggaran. Yang lagi menjalin hubungan dengan baik-baik, rawatlah sebagaimana bunga. Kasih pupuk, bersihkan rumput-rumput di bawahnya, iya kan? Biar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik, subur. Memberikan pupuk juga tidak serta-merta harus setiap hari dipupuk, setiap hari pupuk ya, bisa jadi mati. Iya kan? Demikian juga dengan kehidupan ini pendengarnya. Tak mesti untuk selamanya ada kebersamaan. Pasti akan berilah sedikit spasi atau antara, yang mana interval spasi tersebut atau antara tersebut ini akan bisa menumbuhkan rasa yang begitu saling membutuhkan, ya kan? Tidak perlu untuk mengikuti terus apa keinginan kita, maunya terus, ya kan? Tetapi bagaimana memberikan sedikit jarak, ya kan? Sehingga pada jarak atau spasi tadi itu akan menemukan sebuah rasa, mungkin rasa membutuhkan, rasa memerlukan, atau juga rasa rindu. Iya kan? Maka setelah kita kembali dengan bercengkrama, ini akan ada perasaan yang berbeda setelah dipisahkan oleh jarak tadi itu. Selamat menikmatinya saja untuk Anda semua. Tetaplah pada prinsip yang positif. Jangan sampai kita tenggelam dengan hal-hal yang negatif pendengar. Jadilah orang baik meskipun Anda belum baik. Tetaplah berbuat baik walaupun pandangan orang Anda tidak baik. Karena yang terbaiklah yang akan selalu dibanggakan setiap orang.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

Terasa mendengar kita sudah 21 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Malam terus berlanjut ya, waktu terus berputar. Karena yang tadi kita masih pagi harinya, tak terasa harinya. Saat ini kita sudah masuk pada pertengahan malam. Sebentar mau jam 22 atau jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, dan seterusnya. Itulah yang namanya waktu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempercepat ataupun memperlambat daripada jalan perputaran waktu, pendengar. Kehidupan ini sesuatu yang sifatnya fana ya. Iya. Orang bijak sampaikan, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Berlaku tanam tuai. Kalau kita menaburkan kebaikan, tentunya yang akan kita tuai juga adalah kebaikan, peringat. Apalagi di zaman atau era digitalisasi modern seperti saat ini, peringat. Begitu sangat dengan mudahnya untuk mengakses segala sesuatu dengan internet, ya kan? Bila mana kita tidak bijak dalam menggunakannya, pendengar, ini hanya akan menjadi

apa ya, kehancuran mungkin bagi kita ya. Intinya kita harus bijak dalam bermedia sosial, pendengar. Karena saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, pendengar. Dan juga melalui dari media sosial kita dapat berbagi informasi, menjalin silaturahmi, hingga menambah wawasan. Namun perlu Anda ketahui, pendengar, di balik kemudahannya, media sosial juga dapat menjadi sumber perpecahan jika digunakan tanpa kebijaksanaan. Sebelum mengunggah atau membagikan informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jangan mudah untuk percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Karena kenapa, pendengar? Satu klik bagikan dapat menyebabkan hoax yang merugikan banyak orang. Terlepas dari itu juga, pendengar, terkadang kita banyak menulis sesuatu di dinding atau beranda kita, dinding media sosial ya. Dan kita juga sepakat bahwa saja apa yang kita tulis atau apa yang kita post, mungkin ini adalah menggambarkan suasana hati kita. Ya kan, biasanya kalau lagi happy-happy-nya ya, yang ditulis di dinding atau yang status ya atau story, itulah hal-hal yang menyenangkan. Lagi lucu-lucunya pasti hahihi yang diposting. Lagi galau-galaunya pasti nangis-nangis yang diposting. Atau lagi marah-marahnya pasti umpatan yang diposting. Karena memang yang kita tulis di dinding itu adalah gambaran. Ya mungkin gak bisa dikatakan 90% itu adalah gambaran suasana hati kita. Maka gunakanlah media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menginspirasi, yang sifatnya edukasi, bisa menjalin semangat kebersamaan. Dan juga perlu hindari adalah tentang kebencian, fitnah, perundungan atau bullying, ya, maupun komentar yang dapat menyakiti hati orang lain, pendengar. Dan perlu diingat bahwa jejak digital akan selalu ada dan dapat mempengaruhi citra dan diri di masa depan. Maka saring sebelum sharing, berpikir sebelum berkomentar, dan gunakanlah media sosial untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Karena jari bijak akan menciptakan dunia digital yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Baik, setelah beberapa lagu-lagu hiburan juga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di malam akhir pekan Anda, selanjutnya kita akan lanjut kebersamaan kita di malam hari ini di program acara Pulau Totian. Saya awali tampilan lama dari Niki Astri, hadir dengan Mengapa.

0: Kami buka line telepon pendengar 821-850-2652. Yang paling awal, halo.
1: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Toge ya?
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Merobar.
0: Ibu Ria mau request lagu apa?
1: Lagunya Mahal Ini boleh?
0: Apa? Yang lama-lama ya?
1: Sial.
0: Oh, masih baru lagunya Sial itu, Bu.
1: Oh.
0: 2023.
1: Ebit G ada Jo untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan. Bye.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut belakang Bu Ria, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa di mana Bu? Ibu siapa? Ibu Nur. Silakan lagu apa Bu?
2: Judulnya Beruri.
0: Judulnya apa?
2: Mungkinkah?
0: Nah, saya cari dulu ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mungkinkah insting kita lakukan? Ada mungkin. Lanjut, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Lagu lama kegemaran Ibu Rukin. Terima kasih lagu tadi tadi magri.
0: Sama-sama. Ibu Ustazah Rukin request lagu apa?
3: Ikhtiar Bila. Suara hati.
0: Gimana?
3: Suara hati.
0: Suara hati ya.
3: Ikhtiar Bila.
0: Siap, saya carikan.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Kita mainkan lagunya pendengar, tetap stay.

0: Kita lanjutkan lagi ya. Untuk Pulau Togian malam hari ini, saya menyapa kembali. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Pulau Togian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togian.
1: Kumpulan ulama di mana saya?
0: Siapa di mana?
1: Udin di Sumoli.
0: Udin di Sumoli, silakan Pak Udin. Lagu apa?
1: Lagunya Obi Mesa. Penyesalan.
0: Penyesalan. Baik, saya cari dulu ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udin di Sumoli, Obi Mesa.

0: Baik, di belakangnya Pak Udin, silakan yang mau bergabung. Masih kami nantikan pendengar. Dan kami menyapa lagi ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu
0: Ice. Ibu Ice, Jalan Burung Maleo. Silakan, apa lagunya, Bu?
1: Semalam di Cianjur.
0: Eh, Mbak, apakah? Baik, saya cari dulu ya.
1: Makasih
0: Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semalam di Cianjur. Ah, ini Bagadang di sana ini. Lanjut. Halo. Halo.
2: Halo,
0: halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina. Apa kabar malam hari ini, Bu Ben?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Asik. Bagaimana persiapannya besok?
2: Alhamdulillah, pokoknya sore di semua.
0: Gitu. Jam berapa kegiatannya besok? Jam berapa?
2: Jam 10 insya Allah. Jam
0: 10 pagi ya. Insya Allah saya bisa hadir. Silakan lagunya apa,
2: amin.
0: Bu? Apa lagunya, Bu?
2: Lagunya Katun Bagas Sekarang.
0: Baik.
2: Cinta Putih.
0: Cinta Putih dari Katon. Saya cari ya. Makasih, Bu Lina.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiga lagu sudah kami hadirkan ya, dengan tiga penelpon yang sudah gabung tadi pendengar. Yang akan gabung silakan kembali kami menanti 8218502652. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran orang Manado Kota Mobagu.
0: Kota Mobagu, Ibu Ani, silakan lagunya, Bu.
2: Nostalgia lama.
0: Nostalgia lama. Saya cari dulu ya. Makasih.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nostalgia lama. Adakah? Oh, ada. Lanjut. Belakangnya Bu Ani, silakan. Aku menyapa kembali. Hei, terputus ya. Silakan. Ada lagi yang mau bergabung? Kami masih nanti. Baik. Nampaknya sudah tidak ada ya. Kita mainkan saja lagunya ya. Artinya biar yang lagi menikmati malam minggu semakin asik di 93 FM saat ini pada kanan.

0: lanjut lagi pendengar, masih di Pulau Togian ya. Saya menyapa kembali yang gabung. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kalau marah
0: saya. Pak Nursin, silakan mau lagu apa Pak Guru?
1: Gubahanku.
0: Gubahanku, bruri pelagu ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi pendengar di belakangnya Pak Nursin, silakan. Kita sudah melintasi semenit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, artinya kita masih punya waktu kurang lebih 29 menit lagi ya untuk Pulau Togian malam hari ini. Silakan untuk Anda yang masih ingin gabung, kami masih menantinya pendengar di 0821-2850-2652. Untuk yang sudah mau istirahat juga, selamat beristirahat ya. Semoga istirahat malamnya senantiasa mendatangkan kebaikan dan jadi istirahat malam yang paling berarti dan berharga malam hari ini pendengar.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar masih di Pulau Togean. Saya kembali menyapa yang gabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Sepo se.
1: Boro di dondo.
0: Kamu pernah pada dengar?
1: Aku kira aku ini sudah selesai. Maksudnya aku kira Pulau Togean ini sudah selesai. Ternyata
0: belum,
1: masih ada.
0: Sebentar. 2330 selesai, Pak.
1: Masya Allah, tabarakallah. Berarti aku bisa dikatakan penelpon terakhir mungkin nih.
0: Relatif, Pak. Bisa ya, bisa tidak ya, kayaknya.
1: Pokoknya, Pak, di luar relatif atau tidak, efisiensi atau tidak, jangan lupa besok jam 10 pagi datang.
0: Insya Allah.
1: Ibu Bendahara,
0: ya. Semaksimal mungkin akan saya upayakan, Pak.
1: Karena masalahnya Ibu Bendahara tadi sore jam 4 dia sudah apa namanya dia spill tipis-tipis DP menu. Salah satunya DP kelapa muda dia secungkil-cungkil.
0: Oh iya.
1: Jadi buat Anda yang penggila yang pecinta kelapa muda datang ya.
0: Tapi saya maunya itu kelapa itu saya panjat sendiri.
1: Oh boleh. Ibu Lina masih mendengarkan pesan ini, silakan ya. tapi ngomong-ngomong, yeah. Anda tadi saya pantau tadi di media sosial Anda ya, postingan paling terakhir atau paling terupdate. Mohon maaf saya mau bertanya, itu foto tahun berapa, Pak?
0: Yang mana itu, Pak?
1: Anda tuh ke sebuah kenangan foto kenangan lama itu tahun berapa itu, Pak ya? bener loh, para pendengar RRI, seandainya kalian tahu Ustaz Nurasa Ngoli itu sekitar 20 tahun yang lalu ternyata masih fresh sampai sekarang loh.
0: Ya, astagfirullahaladzim. Itu foto tahun 2011 waktu apa ya? 2011 ke 2012 ya.
1: Iya, jadi sekitar 15 tahun yang lalu iya, dan terbukti Anda awet muda sekali. Bagi dong resepnya apa?
0: Iya, Ma.
1: Resepnya apa sih, Om?
0: Aduh.
1: Jangan-jangan Anda ikut resep saya waktu itu keluar pakai apa namanya? Pakai kencur satu badan. Supaya orang bilang masih bau kencur. Abang.
0: Yes.
1: Aku mau minta lagu.
0: Apa itu?
1: Aku lupa penyanyinya siapa, judulnya Aku Bukan Pujangga.
0: Lupa ya sama penyanyinya?
1: Siapa tuh?
0: Kebetulan ada bicara dengan kamu.
1: Oh. dan bisa saya pastikan lagu ini punya histori tersendiri untuk Abang. Karena di waktu lagu ini dirilis, Abang itu masih usia-usia jagir orang bilang
0: ya. Tidak ya, lagunya ya... 97 kayaknya rilis ya.
1: Iya, tahun 97 waktu itu saya masih berapa ya? Saya waktu itu belum sekolah waktu itu.
0: Oh iya.
1: Jadi mohon maaf Om, saya masih anak-anak ya.
0: Paham saya, Pak.
1: Oke, Abang, terima kasih. Sampai ketemu besok ya di kediaman Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, buanglah koro. Bukan pujangga lagunya Best Jam ya. Mungkin aku bukan pujangga. Nana pecuala. Lanjut di belakangnya Pak Buang Lakoro. Baiklah, kita akan mainkan saja lagunya ya. Tetap bersama kami.

mewarnai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang,

saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu. Newly Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasangoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.